Deng ege fahun tia bae mihun e ahda fragas di embure hinga jayi moe. Fahe Allah ge fadlu anta kamai ekala ge rahme vanta kang tia bae mihun ge machan vanama gillen vegin va mihun ge tering tia bae mihun vis kang kashavare.

don't forget guys mal kun ma ki ahar men ge dari mam ge sihata ve sa sar kwa kame firi hanu ge de mam ge sihata kora asar ta ka balaru dari nulibun ka halakan ta tan e kan e guta dimawan je he sobe ki don't forget guys mal kun ma ki firi hanu ge dari fani noni spam count ge member dakura kame adi spam ge firmware noni quality dakura kame e ma spam ge member da ve fa e ge firmware dam ve je kam ga nya dari mam ang asar kun ma ki ga kame ha me guta don't forget guys mal kun ma ki

0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah. Dari full menge halu kihine ta?
2: Ahram mes rangalo. Mama, kongka metati kollani. Gene mama ahramin ata.
0: Mama ti havur kong ulen kamne. Ahramin ti kan kolla faano.
1: Dari full meng ha darangale. Tiguta mama gatang yas. Mama halu balala. Mama ke kantatta kolla deti. Mama varang ufave.

0: Nuadi hai ke megahertz divehi FM. Abadus emmegat.
1: Kom me doi paki tafati husase. Kom me husase ke fahatuka etanghas kulata ke foroi fave.
2: Loipa ufala hayatuge ujala kang hudukulake saafui baratako.
1: Ikanverikama vakifumuke fungasar kalukulake asarukada ibaratako.

0: Miyetge mishoin genes tin lavata ka adi maglumata kam diya kamang ummid kurang ufaver duah kan edemun wakivelani ana hafta ga wes mege mulin a shoya kai kuga ehun terina battal kolum ge ummiduga adwe seum ga ti heda kolle bi wakut kola bara poda shukurata kuramun wakivelana assalamu alaikum
1: version 2.0

0: Nodi Heke Megahertz, Divahi FM. Abadwis, M Megatuka.
1: Come doi paki, tafati husasi. Come husasi gifatuka, etanghas, kudatake for ifavi.
2: Loipa ufala hayatuge ujala kang hudukulake safui baratako.
1: Ikanverikama vakifumuke fungasar kalukulake asarukada ibaratako.